0: Tunggu kenan George.
1: Jesus tan mkiya xa tan mchot chonte te lem ka xola ikha akuk kan toket witskiya xish kubat witschot tokha tokhan ibela tsel shimtlqnik es tsel kanet shimtla quna tunsan nya qanahan tokhun hunklol khilal Onka hon ipumal, onka hon salah bel konchi toch ha estun tok hon tvan lkshimbetze, tun tvan tkun estun telknik etiha.